Wiki ne wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria arahũka canjamũka kwĩgangara hũmbũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria arahũka na gatonye wa bugweme thinacara nginya thaa inya canjamũka na mũthoni wa kĩruba na chef gavemba thaa inya nginya thaa inyanya kwĩgangara na gabaire denis na ngoni wa thoita thaa inyanya nginya thinacara Homuka na Man Simon na Kata Thinashara gina vaa ina utuko